Bitun martuti de meg eruki rechus artuk glossi densi bitune dara.